0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 92,6 MHz program A2 era di Banda Aceh pukul 7 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, beberapa single-single baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya di pagi hari ini, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan juga untuk Anda mungkin yang sudah berada di perjalanan, tetap selalu berhati-hati mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Teman Pro 2, nanti kami akan temani suasana pagi kamu ya, dengan juga menghadirkan informasi-informasi aktual. Namun tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

92,6 MHz program 2 era Ribanda Aceh, teman Pro 2. Beberapa lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan coba kami temani kembali suasana pagi kita dengan coba menghadirkan info-info aktual kembali ke ruang dengar Anda. Info kali ini teman Pro 2 dari dunia bola, seperti di beritakan dari pertandingan UEFA National League, Portugal menang 2-1 atas Norwegia pada matchday grup 4 UEFA National League 2026-2027. Pertandingan tersebut teman Pro 2 berlangsung di Estadio do Dragão, Porto pada Senin dini hari. Kemenangan ini memastikan Portugal melaju ke perempat final UEFA National League dengan 2 pertandingan tersisa. Slakos juga memperpanjang catatan positif dengan hanya 1 menelan kekalahan dalam 13 pertemuan terakhir dengan Norwegia. Portugal lebih banyak mengancam pada awal pertandingan. Francisco Cancelo dan Joan Felix, Vitinha dan Joan Cancelo memiliki peluang, tetapi Egil Selvik beberapa kali mampu menggagalkan usaha tuan rumah. Norwegia kemudian menciptakan kejutan pada menit 26 melalui Christopher Ajer menerima bola dari Martin

Penyerang tersebut gagal mengarahkan tembakannya dari sudut sepi ke sasaran. Portugal terus meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak gol kedua pada menit 79. João Félix memberikan umpan mendatar dan kemudian diselesaikan Gonçalo Ramos dengan sentuhan dari jarak dekat. Portugal harus bermain dengan 10 pemain karena setelah Francisco Canseco menerima 2 kartu kuning dalam waktu singkat. Meski demikian, Slakos mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Kemenangan ini teman Pro 2 memperpanjang rekor tak terkalahkan Portugal di kandang menjadi 12 pertandingan. Slakos masih unggul 6 poin di puncak grup A, sementara Norwegia berada di posisi terbawah setelah menelan 3 kekalahan beruntun. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nantinya kami akan temani kembali suasana pagi Anda dengan menghadirkan informasi-informasi aktual dan lagu-lagu hiburan. Coba kami hadirkan dulu ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh Teman Pro 2, beberapa lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Coba kami hadirkan kembali info-info aktual masih dari dunia bola. Seperti diberitakan, kali ini Benjamin Sesko masuk radar Barcelona dan Juventus untuk bursa transfer musim panas 2027. Striker Manchester United itu disebut menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan kedua klub untuk memperkuat lini depan. Menurut Toto Jeff, Barcelona dan Juventus sama-sama menunjukkan ketertarikan terhadap Sesko. Juventus memang sedang mencari penyerang baru, sementara Barcelona juga terus memantau sejumlah kandidat setelah gagal mendapatkan Julian Alvarez pada musim panas. Barcelona sejauh ini terbantu dengan keputusan tidak merekrut Alvarez karena Rafinha mampu tampil produktif sebagai penyerang tengah. Meski demikian, klub asal Katalunya tersebut tetap mencari penyerang nomor 9 untuk jangka panjang. Sesko dinilai menjadi memiliki profil yang menarik berkat postur dan kemampuannya bermain di dalam kotak penalti. Namun Barcelona belum mempertimbangkan apakah karakter pemain asal Slovenia itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Dan untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitasnya, Teman Pro 2 tetap semangat menjalani aktivitasnya. Dan juga untuk kamu mungkin yang lagi menikmati suasana santai atau sarapan pagi, alangkah baiknya sarapan pagi walaupun tidak terlalu banyak ya, cukup dengan beberapa potong roti, itu sudah membantu daya tahan tubuh kamu di saat menjalani rutinitasnya hingga siang nanti. Lagu-lagu hiburan nanti akan kami hadirkan kembali, dan juga informasi-informasi aktual juga nanti akan kami hadirkan juga ke ruang dengar kamu. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Masih di informasi-informasi dunia seputaran olahraga. Di kesempatan kali ini coba kembali kami hadirkan informasi seperti diberitakan dari Portugal. Cristiano Ronaldo masih memiliki kesempatan untuk kembali memperkuat timnas Portugal jika memang menginginkannya. Pelatih Portugal Jorge Jesus menegaskan keputusan mengenai masa depan sang kapten sepenuhnya berada di tangan Ronaldo. Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan Portugal setelah hanya menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan saat menghadapi Norwegia. Ia kemudian mengetahui bahwa dirinya juga tidak akan menjadi starter ketika Portugal siap menghadapi Denmark. Keputusan tersebut membuat Ronaldo mengakhiri keikutsertaannya di pemusatan latihan. Sebelum pergi, penyerang Al Nassr itu menyampaikan bahwa dirinya akan menjelaskan alasan kepergiannya kepada masyarakat Portugal dalam waktu dekat. Portugal kemudian mengalahkan Norwegia 2-1 pada hari Senin dini hari dan memastikan tiket ke perempat final UEFA National Lanjut. Ronaldo sendiri merupakan pencetak gol terbanyak Portugal sepanjang masa dengan 146 gol dari 234 penampilannya, sekaligus memegang rekor dunia untuk kedua catatan tersebut. Dan Jesus tidak menutup peluang untuk Ronaldo kembali memperkuat Portugal pada pemanggilan berikutnya. Pelatih yang juga pernah menangani Ronaldo di Al Nassr itu menegaskan sang pemain tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan karir internasionalnya. Menurut Jesus, pembicaraan mengenai situasi Ronaldo bisa dilakukan sebelum pemanggilan skuad berikutnya. Namun keputusan akhir mengenai kelanjutan karirnya bersama Portugal tetap berada di tangan Ronaldo sendiri. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nantinya kami akan hadirkan info-info menarik lainnya. Untuk Anda yang sudah menjalankan aktivitasnya, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bulu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Single-single liburan mengantar kita pada pukul 9:33 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, masih semangatkah kamu menjalani aktivitasnya? Harus semangat dong. Dan mudah-mudahan juga aktivitas yang kamu jalani berjalan dengan lancar. Dan teman Pro 2, hari ini tepat tanggal 5 Oktober ya 2026. Tahukah kamu teman Pro 2, kira-kira hari tanggal 5 Oktober 2026 ini memperingati hari apa? Nah, dan pastinya bagi yang kamu yang udah tahu, ya pasti udah tahu ya. Untuk kamu yang belum tahu, mungkin kita bahas sedikit ya, profil bertepatan dengan tanggal 5 Oktober 2026 adalah memperingati hari HUT TNI. Dan seperti apakah kisah dari sejarah tanggal 5 ini, kita akan mengulas sedikit. Hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia selalu diperingati setiap tanggal 5 Oktober dan berdasarkan tanggal pembentukan Tentara Keamanan Rakyat pada masa lalu, yaitu dengan singkatan TKR pada tahun 1945. Kita baca sedikit sejarahnya, seperti apa sih pembentukan TNI ini. Nah, pada dasarnya dulu TNI ini adalah pada tahun Agustus 1945, tepatnya pada tanggal 23 Agustus 1945, TNI ini awalnya bentuk dari Badan Keamanan Rakyat atau BKR, dan wadah ini dibentuk tujuannya tujuan keamanan rakyat setelah kemerdekaan. Dan setelah itu Tentara Keamanan Rakyat atau TKR juga diubah dari BKR menjadi TKR, dari Badan Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945 lewat maklumat pemerintahan untuk memperkuat pertahanan negara. Tanggal inilah teman Pro 2 yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi TNI. Dan disusul setelah Tentara Republik Indonesia atau TRI, nama TKR juga pernah diubah menjadi TRI untuk menyempurnakan organisasi militer. Di sisi lain, Tentara Nasional Indonesia atau TNI secara garis besar diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 3 Juni 1947 setelah menyatukan antara Tentara Rakyat Indonesia atau TRI dengan Laskar Rakyat Indonesia. Nah, teman Pro 2, demikian informasi sejarah singkat ya mengenai hari HUT TNI atau hari ulang tahun TNI yang tepat kita laksanakan pada tanggal 5 Oktober 2026 hari ini. Dan demikian informasi aktual yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kita. Mudah-mudahan saja bisa menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan kita. Nanti kami akan hadirkan info-info menarik lainnya, lagu-lagu hiburan. Kami akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang teman peradua dimanapun kamu berada. Hari ini di edisi Senin 5 Oktober 2026. Wow, ketemu hari Senin lagi. Gimana kabarnya teman peradua? Semoga sehat walafiat ya. Aduh, dan sekarang di pukul 10 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat, barengan aku Salsa menemani kamu teman peradua sampai pukul 3 siang nanti. Ayo dong teman peradua, kamu bisa banget request kita ya. Langsung aja DM di @peradua RRI Banda Aceh. Silakan follow Instagramnya. Dan di playlist kita selanjutnya ada Demasif, jelaskan statusmu.

Dan ya teman pro 2, hari ini bertepatan hari Senin 5 Oktober 2026, dimana kita juga memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI ya, dimana mengingat sejarah berdirinya Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober tahun 1945. Buat kamu yang mungkin hari lahirnya tepat juga di tanggal ini dan di bulan ini, happy birthday teman pro 2 ya. Banyak hal yang harus dirayakan ya, semangat menjalani hidup juga. Gak hanya itu aja ya, hari ini juga diperingati sebagai Hari Guru Sedunia loh, yang dimana ditetapkan oleh UNESCO sejak tahun 1994 untuk menghargai peran penting para pendidik di seluruh dunia. Jasa banget ya guru-guru, dan mungkin kamu yang saat ini teringat sama guru yang udah membantu kamu banyak teman pro 2, jangan lupa ngucapin terima kasih ya kan, doakan mereka ya, dan pastinya guru kamu juga bangga banget sekarang mungkin melihat kamu yang sudah sukses ya kan teman pro 2. Dan jangan lupa juga ilmu-ilmu yang pernah diajarkan kembali, biar ya amal jariah juga ya teman pro 2. Last not least juga teman pro 2, hari ini diperingati sebagai Hari Meningitis Sedunia ya. Kenapa diperingati Hari Meningitis Sedunia? Ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan juga bahaya penyakit meningitis.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

92,6 FM teman terbaik kamu. Oke teman para dua, masuk request lagu dari Kak Minase ya hari ini. Salamnya buat aku katanya, semangat terus siarannya. Terima kasih banyak Kak Minase. Oke, yang dinanti-nanti ini dia requestan dari Kak Minase, lagu Sumpah Mati by Selena Grace ya teman para dua. Langsung aja ini dia, dan bagi kamu masih boleh banget ke untuk DM kita ya atau WhatsApp, langsung aja request lagu teman para dua sampai pukul 12 siang nanti.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Percayalah teman berdua, setiap hari kalian didoain sama Kak Lara ya. Kayak hari ini ya teman berdua, sambil request lagu gak lupa doain teman berdua. Tuh untuk teman berdua katanya ya, terutama teman berdua Banda Aceh nih teman berdua. Kok banyak banget teman berduanya aku ngucapin ya. Udah langsung aja teman berdua, semoga di awal pekan ini kalian semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Segala aktivitas. Semoga setiap langkah yang kalian jalani hari ini dimudahkan. Walaupun sambil ya Allah ya teman berdua, tapi memang setiap pekerjaan yang dilakukan ya memberikan manfaat bagi banyak orang ya kan. Tetap semangat ya teman berdua menjalani awal pekan. Jangan lupa jaga kesehatan dan luangin waktu untuk istirahat. Tuh diingatin juga sama Kak Lara, jangan sampai tinggal ya sholat lima waktunya ya, dijaga. Ya last but not least juga, semoga hari ini dipenuhi keberkahan, kebaikan dan hal-hal yang membuat kalian tersenyum. Amin. Anyway, aku pengen deh ngerasain masakannya Kak Lara ya. Kemarin curhat katanya dia tuh masak teman berdua. Terus hari ini nanyain aku bawa bekal enggak. Aduh sayangnya enggak ya teman berdua. Tapi kalau ada yang mau masakin aku sangat menerima ya. Anyway, ini dia teman berdua, request dari Kak Lara, Kesedihanku by Semi Simorangkir.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

di hari yang cerah ya kan teman berdua, suasana juga mendukung kita juga untuk produktif. Tapi ya, yang namanya kesehatan ya kan, kita juga gak tahu ini kalau udah ngerasa-ngerasa meriang atau gak enak badan, ya istirahat dulu teman berdua. Karena ya itu warning juga, peringatan nih, tubuh udah lelah.

Ya walaupun kayak Safa nih teman peradua ngechat aku hari ini kabarnya masih sakit ya. Jadi ya gak bisa diporsir juga kegiatan. Banyak-banyak kegiatan ya, kadang kalau emang udah ditugasin ke kita teman peradua ya kan mau gak mau diurusin juga ya. Tapi yang namanya kayak cuti, izin kan gak apa-apa teman peradua. Cuman Safa, tapi ada Najwa juga, teman peradua yang hari ini sakit. Aduh, bagi teman peradua pokoknya jaga-jaga kesehatan ya. Sebenarnya gak boleh ngeluh juga kalau lagi sakit ya teman peradua. Itu tuh jadi tanda kita disuruh istirahat. Ya namanya istirahat gak boleh banyak pikiran ya kan. Relax dan tenangin diri.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: 92,6 FM teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita punya pendengar yang lumayan setia ya. Ini teman Pro 2 dan sudah ada Safa di sini. Halo Safa.
1: Halo teman-teman. Hai. Gimana nih kabarnya?
0: Wah, alhamdulillah kami sehat di sini ya. Aduh, masih bindeng ya Safa.
1: Duh, iya nih Kak, lagi musim sakit nih, lagi banyak banget nih Kak teman-teman Safa yang tumbang masuk RS. Gak tahu udah gimana nasib saya ini selanjutnya.
0: Nasib saya, ini udah berapa hari sakitnya Safa?
1: Udah dari hari Jumat Kak, udah Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, dan 4 hari. Untungnya hari ini kami diliburkan kuliahnya karena ada zikir akbar.
0: Oke, istirahat ya Safa. Aduh, ya, obat
1: niatnya? Niatnya mau masuk sih tadi kan Kak, karena dosennya itu dosen killer. Karena kalau gak masuk dia gak terima alasan. Mau kita sakit pun kalau ada surat sakit gak ada dibuat dia izin sakit.
0: Oh sayangnya. Tapi ya namanya dosen kadang-kadang ya seperti mana aturannya beliau ya diikuti Safa ya. Tapi obat gimana, rutin kan minum?
1: Alhamdulillah rutin sih Kak. Ini udah habis sih ini obatnya.
0: Udah
1: semalam
0: habis.
1: Terakhir.
0: Oke, udah nambah obat lagi nggak?
1: Belum sih, rencananya nanti insya Allah mau ke RS. Aduh, sedih banget.
0: Ini mas siapa pergi ke RS-nya nanti, Safa?
1: Sama ayah, Ayanda.
0: Ayah. Ayanda itu Ayanda. Abang.

0: dari Bunda.
1: Oh iya, ya yang penting tetap ini ya, minum air putihnya dibanyakin ya, Safa ya.
0: Iya, benar banget nih, Kak.
1: Iya.
0: Kalau Kakak sendiri di sana gimana nih keadaannya?
1: Oh, makasih udah nanyain Safa. Aku alhamdulillah sehat. Makasih loh perhatiannya. Aku sehat sih di sini alhamdulillah. Cuman kadang-kadang rada seret aja ya tenggorokan ini. Emang harus banyak kayak minum air putih
0: Iya,
1: Safa
0: benar
1: ya.
0: banget, Kak. Karena emang lagi musimnya sakit nih, Kak, rawan banget.
1: Iya, batuk-batuk ya kan. Oke,
0: Iya, benar
1: Safa,
0: banget.
1: ceritain dong kamu berapa waktu lalu gimana itu? Kamu ke Gramet terus ngapain lagi?
0: Oke, jadi ceritanya itu gini, Kak. Nah, itu ke Gramet itu direncanakan karena Safa ulang tahun. Nah,
1: Wow, happy birthday loh Safa. Safa ulang tahunnya tanggal berapa kalau boleh tahu?
0: 23 September.
1: Oh, kamu birthday-nya di 23 September. Enggak, kamu enggak ngechat aku. Jadi aku enggak bisa. ini. Tapi walaupun telat, selamat ya. Selamat ulang tahun Safa yang keberapa kalau boleh tahu?
0: Yang ke-20, Kak. Jadi udah lewat nih masa-masa belasan tahunnya.
1: Aduh, kamu kayak orang tua aja sih ngomongnya. Enggak dong, masih muda Safa. 20 tahun itu masih awal yang baru ya, bisa dibilang. Oh, jadi kamu beli buku ya kemarin untuk hadiah ulang tahun.
0: Iya, bener banget, Kak. Jadi kan itu yang belikan itu temannya Safa kayak gitu. Dan BTW itu teman Safa dari SMA kayak gitu.
1: Luar
0: Emang udah sering
1: biasa.
0: main sama-sama kayak gitu. Terus dia kemarin tuh nawarin mau mau kado apa? Sun Plaza yuk, katanya gitu. Habis itu Safa bilang, "Alah, nggak usah, ke Gramedia aja ya." Udah disitulah akhirnya beli buku, habis itu ngonten-ngonten.
1: Wah, so sweet banget. Mau salam dulu
0: Enggak.
1: nggak? Mau salamin dulu nggak buat temennya, buat bestinya?
0: Aduh, apa ya? Oke, sama punya panggilan untuk dia. Jadi namanya itu adalah Amar. Sama mau bilang, thank you so much Amar Zaki GR udah kasih kado buat aku. First time dia adalah orang pertama yang beliin sama novel. Tuh,
1: Ih,
0: Kak.
1: so sweet banget. Semoga
0: Iya,
1: langgeng
0: enggak
1: ya
0: deh, Kak, enggak so
1: pertemanannya.
0: sweet, biasa aja.
1: Kok enggak biasa? Ih, kamu harus menghormati loh Safa, nggak boleh kayak gitu. Jarang-jarang loh temen yang bener-bener nawarin mau apa tuh. Ya kan?
0: Iya sih, memang baik banget sih, Kak, jujur.
1: Iya.
0: Dan kebetulan ulang tahunnya Safa sama Uminya itu barengan ternyata.
1: Oh, gitu ya. Plot twist banget ya. Oke, Safa mau salam-salam buat siapa lagi nih?
0: Untuk diri sendiri aja dulu boleh nggak sih, Kak?
1: Boleh
0: Aduh.
1: banget, boleh banget Safa.
0: Aduh, untuk diriku sendiri cepat sembuh ya biar bisa beraktivitas kembali. Karena selama 4 hari ini asik di tempat tidur aja, bosen banget, pengen keluar pun nggak bisa rasanya.
1: Aduh, iya
0: Dan
1: benar.
0: buat teman-teman Pro2 yang lainnya, always jaga kesehatan karena sakit itu tidak enak.
1: Amat sangat tidak enak ya. Oke, Safa, makasih banyak ya. Kamu kangen banget sama aku ya sampai mau nelpon. Tapi
0: Aduh.
1: tapi sering-sering gini lah Safa ya, biar bisa curhat-curhat juga. Tadi aku udah puterin spesial lagu untuk kamu, untuk kamu dan teman Pradua sih Safa ya. Habis aku nungguin kamu request lagu nggak dibales-bales. Jadi ya udah aku choose aja.
0: Sorry.
1: Oke, tapi ini spesial juga ada The 1975 About You ya Safa untuk kamu dan juga teman Pradua. Terima kasih Safa. Selamat istirahat kembali.
0: Sama-sama.
1: Oke, teman Pradua, and here we go.

لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Diriku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Masih dengan aku Salsa di sini ya sampai pukul 3 siang nanti. Tapi aku mau nanya, apa iya katanya Aceh itu nomor 4 nasional provinsi dengan pemuda gabut terbanyak? Rada kaget ya teman Pro 2. Gak lebay juga, tapi ya kabarnya Aceh masuk 4 besar provinsi dengan proporsi pemuda gabut terbanyak di Indonesia. Dan di tahun lalu ya, di tahun 2025 ada 28,73% pemuda di Aceh itu masuk kategori net not in employment, education, or training. Jadi istilah pemuda gabut dalam konteks ini ya teman Pro 2 itu merujuk pada anak muda yang usianya produktif, yang tidak bekerja, tidak sedang menempuh pendidikan, dan tidak mengikuti pelatihan atau kursus. Secara nasional ya teman Pro 2, kalau proporsi pemuda yang masuk kategori net pada tahun 2025 itu kan mencapai 22,9%. Nah, angka Aceh berada di atas proporsi nasional ini. Bahkan dilansir dari nukilan.id, data BPS menunjukkan Papua memiliki proporsi pemuda net tertinggi yaitu 32,75%. Nah, setelah itu terdapat Maluku dengan 31,99% dan Sulawesi Utara sebesar 31,82%. Barulah Aceh ini teman Pro 2 menyusul di posisi keempat dengan 28,73%. Dan di sisi lain ada Bali yang mencatat proporsi pemuda net paling rendah yaitu 7,69%. Nah, dari kesenjangan antar provinsi ini menunjukkan perbedaan kondisi yang dihadapi pemuda di berbagai daerah. Struktur ekonomi, kesempatan kerja, akses terhadap pendidikan dan pelatihan, juga kondisi sosial demografi dapat berkaitan ya dengan tingginya atau rendahnya proporsi pemuda yang masuk dalam kategori ini. Dari angka ini aja juga menunjukkan kalau persoalan pemuda yang gak berada dalam pendidikan, pekerjaan maupun pelatihan bukan cuma persoalan individu, tapi juga punya kaitannya dengan kesempatan yang tersedia di masing-masing daerah.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

92,6 FM teman terbaik kamu. Ini dia teman Pro2 ya, dari Prince Purple Rain ya. Oh, bahasa Inggris saya agak-agak harus dipelajari lagi ya. Anyway, teman Pro2, ini lagu favoritnya Farah yang mungkin sudah diputar ribuan kali ya. Ada kenangan juga dari lagu ini, ada momennya, ada ceritanya ya. Ya, normal lah seperti kebanyakan kita yang kalau udah suka sama sesuatu ya pasti itu akan diulang-ulang terus dan gak akan bosan. Farah cerita ya teman Pro2, mungkin dari lagu ini ya, dari kenangan-kenangan yang sudah pernah dijalani, dilalui ya, mengantarkan pada orang yang membuat dia itu jadi belajar banyak juga ya kan. Karena ya sejatinya perpisahan pastilah mengajarkan sesuatu yang membuat kita itu jadi lebih baik ke depannya. Dan Farah bersyukur akan hal itu teman Pro2, walaupun pahit ya kan, walaupun rasanya itu gak bisa untuk bernafas, untuk bangkit, sulit sekali, tapi sampai di titik ini masih bisa berdiri dengan tegar ya, mencintai diri lebih dalam, itu rasanya kayak menemukan sesuatu yang baru yang belum pernah ditemukan. Baik ya teman Pro2, Prince Purple Rain menutup kebersamaan kita di edisi hari ini bersama aku Salsa. Dan setelah ini ya teman Pro2, ada Michael yang akan mengisi ruang dengar kamu. Aku Salsa pamit undur diri, mohon maaf banget kalau banyak kata-kata yang salah ya selama aku siaran. Aku pamit langsung dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Alunan mimpi ya teman Perdua pastinya, tapi kalau di jam segini kayaknya belum belum bisa untuk bermimpi ya karena masih disibukkan dengan aktivitasnya masing-masing. Dan kali ini ketemu bareng aku Michael di sore ceria untuk hari Senin ya, 5 Oktober 2026. Seperti yang kalau tadi malam ada dengerin aku juga di Jaga Malam, bahwasanya kemarin udah menikmati libur seharian, hari ini harus beraktivitas seharian.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Senin tanggal 5 Oktober 2026 nanti di pukul 4 sore atau pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat, kamu kembali bisa mengikuti untuk hari ini putaran ketiga ya. Seleksi putaran ketiga, lebih tepatnya Bintang Radio Indonesia 2026 Korwilnus 17 Aceh. Nah, kalau di putaran pertama itu kan lagu pop, terus kemarin lagu daerah, dan karena kita Aceh, lagu daerah Aceh tentunya ya. Untuk hari ini di putaran ketiga itu adalah lagu challenge. Nah, penasaran seperti apa 8 finalis yang sudah tampil itu akan menghadirkan atau menyanyikan lagu challenge nanti ya. Makanya stay tune terus sampai nanti selesai acara seleksi putaran 3 Bintang Radio Indonesia.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Oke teman Perdua, sesaat lagi kita akan mendengarkan seleksi putaran 3 Bintang Gadi Indonesia 2026 Korwilnus 17 Aceh, tentunya dari Ban Aceh ya, dari

0: saking semangatnya.
1: Iya. Ini jadi udah hari ketiga kita nih Tema Pro 2 dan pastinya masih di Bintang Radio RRI Banda Aceh Korwil Nusantara 2026.
0: Iya, dan yang udah-udah itu ada lagu pop, lagu daerah dan sekarang lagu challenge.
1: Waduh, kira-kira mereka bisa enggak sih membawakan lagu challenge ini dengan versi mereka sendiri, teman Pro 2? Jadi jangan lupa di voting ya di bintangradio.rri.id dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel kita di RRI Banda Aceh dan download aplikasi kita di
0: RRI Digital ya, teman Pro 2. Dan juga ya, nanti selama penampilan teman-teman Bintang Radio ini ada aku Ami Dali,
1: ada aku Ilma Arsy
0: yang bakal nemenin perjalanan Bintang Radio Korwil Nus 17 tahun 2026.
1: Langsung aja enggak sih nih Ami? Kita panggilkan dulu ini teman Pro 2 ya, ada Sandi Alfriza Ramadan dari Lox Mawe yang akan membawakan lagu challenge Malam Biru Kasihku dari Sandi Sandoro nih teman Pro 2.
0: Iya, jadi lagu ini memiliki makna yang dekat dengan kehidupan hubungan sebuah pasangan. Waduh. Ya, yang khawatir hubungannya kandas karena jarak yang memisahkan, hingga pasangan ini selalu berfirasat kok nggak tenang.
1: Waduh.
0: Ya.
1: Kira-kira gimana sih Sandi Alfriza Ramadan dari Lox Mawe yang akan membawakan lagu challenge Malam Biru Kasihku dari Sandi Sandoro. Ini dia Sandi Alfriza Ramadan.
2: Sandi Alfriza Ramadan, Lox Mawe.

0: versi Sandi Afriza Ramadan dari Lokmawe.
1: Benar. Nah, tadi juga nih ya, ada yang peserta kedua dari Melabu nih, ada Izzato Rahma. Kemarin juga Izzato juga udah menyanyikan lagu pop dan juga menyanyikan lagu daerah. Kali ini apakah Izzato Rahma berhasil membawakan lagu challenge nih teman Pro 2 yang akan membawakan lagu Sinaran dari Rosa.
0: Okay, sinaran gitu kan ya. Bersinar. Gitu ya. Okay, alasan dia membawakan lagu Sinaran Rosa ini ya karena mungkin melodinya energik ya. Dan ini adalah ungkapan hati lah ya. Kan lagunya agak-agak ngebit gitu ya lagunya ya. Okay, kalau gitu langsung aja kita dengerin lagunya ya.
1: Izzato Rahma. Rosa,
0: ya dibawakan oleh Izzato Rahma.
2: Izzato Rahma. Melabuh.

0: masih dengan aku Ilma Arsy
1: dan aku Ami Dali.
0: Waduh, masih dengan bintang radio Korwil 17 Nusantara 2026 yang akan membawakan lagu challenge nih teman Pro 2. Next kita berangkat ke Takengon, ada Sujada Novel teman Pro 2 yang akan menyanyikan lagu Semut Hitam dari God Bless nih teman Pro 2.
1: Dan alasan dia memilih lagu Semut Hitam ini ya, karena lagu ini katanya sih punya karakter musik rock.
0: Waduh,
1: rock ya, yang kuat ya.
0: Challenge-nya memang benar challenge ya.
1: Energi yang besar, juga tantangan tersendiri sih dalam teknik vokal dan juga penghayatan. Bener. Terus katanya juga lagu ini tuh jadi kesempatan buat dia buat menunjukkan kemampuan dia membawakan lagu dengan karakter dan interpretasi dia sendiri. Sekaligus mengapresiasi karya musik legendaris Indonesia.
0: Waduh, kira-kira gimana sih Sujada Novel membawakan lagu Semut Hitam? Ini dia teman Pro 2.
2: Sujada Novel Takengon.

0: Teman Produa masih dengan aku Ilma Arsy dan
1: Ami Dali.
0: Dan yang paling penting Teman Produa, setelah kamu lihat nih beberapa ya yang sudah melewati lagu challenge untuk hari ini Teman Produa, jadi jangan lupa voting ya. Betul. Voting dukungan kamu Teman Produa dengan cara klik di bintangradio.rri.id.
1: Semakin banyak voting semakin punya kesempatan yang besar dong ya.
0: Oke,
1: next ya.
0: Kita lanjut Teman Produa kembali ke Banda Aceh, ada Sufia Zu Teman Produa yang akan menyanyikan lagu challenge Takkan Apa dari Yura Yunita.
1: Nah, lagu ini punya makna yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Benar. Jadi tentang gimana sih kita belajar menerima kenyataan ya, menerima kenyataan hidup kita, tetap kuat menghadapi apapun yang terjadi, kayak ala-ala superhero lah ya. Jadi pesan utama yang ingin disampaikan oleh Sufia Zu ini ya, jadi bahwa kita bisa bahagia loh.
0: Benar.
1: Tanpa bergantung sama orang lain. Wah. Ya. Jadi takkan apa kalau kita harus melewatinya sendiri.
0: Oke, Teman Produa ya, kita langsung aja saksikan Sufia Zu dari Banda Aceh yang akan menyanyikan lagu Takkan Apa dari Yura Yunita.
2: Sufia Zu, Banda Aceh.

0: Itu dia ya penampilan dari beberapa peserta yang sudah kamu lihat teman Pro 2. Kita lanjut lagi, ada siapa nih Ami?
1: Ada Rafian ya, peserta nomor 5 nih ya. Dari sini ya, dari Banda Aceh gitu ya. Dan akan membawakan lagu Malam Biru.
0: Waduh,
1: biru jadi, malamnya ya.
0: Biru malamnya ini ya. Jadi kalau misalnya kata Rafian, lagu Malam Biru ini memiliki atau menurutnya lagunya tuh asik, enak didengar dan punya suasana yang khas nih Ami. Walaupun bukan lagu baru, menurut Rafian lagu ini tetap enak dinikmati dan sampai sekarang gak termakan oleh waktu katanya. Betul. Selain itu teman produser, Rafian juga merasa karakter dari lagunya itu cocok dengan warna suaranya ya. Jadi dia bisa membawakannya dengan lebih nyaman dan menikmati setiap bagian lagunya.
1: Wah, waduh, penasaran.
0: Pasti teman penasaran sih nih ya teman produser. Langsung aja ini dia Rafian Malam Biru.
1: Ini dia
2: Rafian Banda Aceh.

0: Okay, nomor 2 kita masih di Bintang Radio Korwil Nusantara 17 tahun 2026 ya. Dan gak bosan-bosan kita untuk ingetin selalu voting
1: ya, di bintangradio.rri.id teman-teman.
0: Benar, karena itu juga jadi penilaian juga ya. Jadi kalau kamu suka, ayo voting
1: dong, dukung semuanya ya. Betul. Teman-teman, keluarga semuanya didukung. Oke, kita lanjut lagi nih bagaimana Anissa Salsabila dari Takengon yang akan menyanyikan lagu challenge Cinta Cintaku Padamu. Wah, dari Ita Permatasari.
0: Ini lagu legend juga ya.
1: Bener.
0: Kira-kira Gen Z tahu gak sih lagu ini?
1: Penasaran nih, kenapa dia milih lagu ini?
0: Jadi alasan Anissa ini memilih lagu Cintaku Padamu adalah selain dia suka sama lagunya, dia juga pengen menyanyiin lagu ini dengan warna suara dia. Dan dia menyanyikannya dengan cara yang kekinian. Wah, versi Gen Z nih. Ini penasaran deh aku.
1: Penasaran banget nih teman-teman ya. Langsung aja nih Ami, kita lihat dan saksikan teman pro 2, ada Anissa Salsabila dari Takengon yang akan menyanyikan lagu Cintaku Padamu dari
0: Ita Permatasari. Check it out guys.
2: Anissa Salsabila, Takengon.

0: Wow, langsung aja nih teman Pro 2 kayaknya juga udah penasaran ya di peserta ketujuh ada siapa nih? Mm-mm. Ada Fajar Abdi dari Melabo.
1: Ini suka mengabdi ya.
0: Oke, ada Fajar Abdi dari Melabo teman Pro 2 yang akan menyanyikan lagu Malam Biru dari Sandi Sandoro nih teman Pro 2.
1: Iya, dan dia juga punya alasan kenapa sih pilih lagu ini gitu ya. Karena memang lagunya enak ya, enak buat kita dengerin. Terus mudah diingat juga, easy listening gitu. Dan kata dia ya, dia sadar lagu ini bukan cuma buat enak didengar, tapi punya case yang kuat tentang rindu yang udah ikhlas ya. Waduh. Tentang malam yang sepi tapi tetap indah. Waduh. Dan dia ngerasa lagu ini cocok dengan karakter suaranya yang lebih suka bercerita dengan jujur. Dan semoga dia bisa membawakannya dengan tulus ya. Sehingga makna dari setiap kata di lagu ini bisa dirasakan oleh semua orang.
0: Waduh.
1: Ya. Jadi memang itu kan kalau kita bernyanyi itu kita tuh gak nyanyi untuk diri sendiri.
0: Benar.
1: Tapi pesannya sampai ya gak sih?
0: Kira-kira gimana sih cara Abdi ya untuk menyanyikan lagu Malam Biru dari Sandi Sandoro. Ini dia teman berdua, Fajar Abdi dari Melabo.
1: Ini dia
2: Fajar Abdi Melabo.

0: Wah, Ilma ya udah 7 peserta loh ya. Yang udah nampil sedari tadi. Adakah peserta terakhir?
1: Waduh, ada dong. Ada yang pertama dan pasti ada yang terakhir.
0: Betul, ada pertemuan, ada juga perpisahan.
1: Waduh. Oke, kita lanjut teman perdua untuk peserta terakhir. Tapi sebelum kita lanjut ke peserta terakhir, jangan lupa selalu aku ingatin ya sama Ami juga.
0: Betul.
1: Untuk selalu voting. Langsung aja voting di Bintang Radio RRI.id. Di teman perdua. Lanjut nih Ami, ada siapa nih di peserta ke-8?
0: Kita punya Alia Zafira, ini dari Lok Semawe, ya kan, yang akan menyanyikan lagu Sinaran yang dipopulerkan oleh Rosa.
1: Waduh, tapi kalau kata Alia, lagu dia memilih lagu ini karena lagu Sinaran ini versi Rosa karena memiliki nuansa yang hangat dan penuh semangat. Jadi meskipun merupakan lagu lama, aransemen dan juga suara Rosa itu membuatnya terdengar lebih modern sehingga mudah dinikmati oleh generasi sekarang. Waduh, tadi versi Rosa ya. Kira-kira kalau versi Alia Zafira gimana ya teman produa?
0: Penasaran ya, kan kayak kita nih disinarin ya, agak silau gitu ya.
1: Silau gitu ya. Oke, langsung aja ini dia Alia Zafira dari Los Semawe, Sinaran dari
0: Rosa.
2: Alia Zafira, Los Semawe.

0: juga harus voting ya teman Pro 2 ya. Jadi pilih jagoan kamu, pilih favorit kamu yang mana. Ajak seluruh keluarga kamu untuk voting jagoan kamu di bintangradio.rri.id teman Pro 2.
1: Jadi bingung ya mau pilih yang mana ya. Kayaknya bagus-bagus
0: bener.
1: Nih.
0: Bener, jangan lupa posting ya.
1: Betul, dibantu sama voting ya.
0: Bener.
1: Dan gak terasa aja nih.
0: Bener sekali. Dan aku juga harus pamit ya teman Pro 2. Terima kasih banyak kamu sudah ngikutin Bintang Radio Korwil 17 Nusantara 2026 barengan aku Ilma Arsy dan
1: aku Ami Dali.
0: Kita berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Suara kamu jangan cuma didengar, bikin semua terdengar. Talenta muda, waktunya bersinar. Bintang Radio 2026, saatnya suara menjadi juara.

0: dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Maulidan itu bagaimana? Ternyata Maulidan itu baca Al-Quran, minimal Fatihah lah. Di Maulidan itu ada salawat-salawatan. Siapa bilang salawat tidak boleh? Di Maulidan itu ada makan-makan, bahkan mengajak fakir miskin dan anak-anak yatim untuk makan bersama. Apa yang salah? Tidak ada. Maka beliau mengubah fatwanya. Yang dulunya beliau klaim haram, sekarang beliau menganggap bahwa Maulidan itu halal dilakukan. Karena secara nama tidak ada dulu, tapi secara perbuatan dari masa Nabi. Karena sebetulnya salawat itu sudah awal dulu, karena kalam Allah kadim, duluan salawat dari Allah dan malaikatnya kepada Nabi. Dulu ketika Nabi Adam ingin menikahi Siti Hawa, maharnya apa? Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang salah tentang perihal Maulidan, bacaannya tidak ada yang salah. Ada yang salah dari Maulid. Apa itu yang salah dari Maulid? Ini adalah hal lain, seperti pemborosan, boros. Di mana borosnya Maulid? Ada pernah saya lihat dikirim sebuah video oleh kawan. Jadi dalam video itu acara Maulidan. Bentuknya itu bagaimana? Perang nasi. Icok bu irhom gede. Awak belah deh ke kenang bu yang kenang rom. Abengeh. Diambillah nasi, dilempar orang yang lempar pertama tadi. Sehingga yang terjadi apa? Perang nasi. Bersih lagi perang Iran dengan Israel. Cuma beda aji bu irhom. Irhom kena, irhom gede. Saya lihat dalam video itu ada beberapa orang tamu tinggal ke Pak Jopu kahana merasa li. Apa ni merasa lo? Nah, terbayang tu watego ke Pak Jopu 90% masuk ke mulut, 10% rehat dalam sisa dari mulut kita ke makanan kita. Icau bunya ni pepeh lai. Mankan hana moho tingat. Jadi itu sebuah pemborosan. Mubazir, buang-buang. Inna mubazirina kanu ikhwana syayati. Yang mubazir itu adalah bestinya syaitan. Kemudian pemborosan dan mubazir itu terjadi di mana lagi? Ya, nah istilah orang sang-sang watetro pak mulutnya dudha, lapar sekali dia. Sehingga gebu-gebu kadang pula punin gecok menu ubena yang mupudu naik ke gecok getumpuk aju mandum. Akhirnya apa? Tidak habis. Itu adalah sebuah mubazir dan pemborosan. Itu hukumnya dosa, haram, buang-buang makanan. Tak mudah anak dacok lagi tanya jid ipu olegom jid ipajok ke untuk support ataupun ke untuk malam. Tapi ngana nafsu kuat, kekuatan tidak ada. Pada kalang sang dumpu hawa, dumpu habis. Tapi akhir-akhirnya apa yang terjadi? Pemborosan, mubazir. Itu sebuah dosa. Kemudian apalagi yang salah dalam Maulidan? Dalam beberapa beberapa tahun ini ada juga bahkan yang sedang viral, panggung Maulid dijadikan sebagai panggung konser musik. Jadi ini sebenarnya bagaimana? Apakah ingin merayakan kelahiran Nabi ataupun ingin bersenang-senang berdalih bahwa ingin merayakan Maulid Nabi? Ipudu konser.
Jadi panggung-panggung maulid, tapi yang dibuat itu adalah konser musik-musik pom, bukan salawatan, bukan dakwah Islamiah, ataupun ada dakwah, tapi waktu dakwah kadang hanya mencikat mubacupi dengan sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin sesuatu yang salah, tidak benar. Panggung maulid bukanlah panggung konser, tapi panggung maulid adalah tempat kita itu berselawat dan tempat kita berdakwah, menyebarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang menyejama Nabi keik bat tempat yang manyang untuk gedakwah kaumnya. Salah satu bentuk kita buat ceramah maulid hari ini yang kelegian. Cina bayangkan orang yang nontonnya umat Nabi bak masanya. Pendakwah itu seperti Nabi pada masanya. Ya, jadi memang sulit. Kadang yang kepegah li tungku dakwah A, tapi yang kita dengar adalah B. Anak sinkron. Sebagian ada melawan, sebagian ada menentang, sebagian ada yang tidak sama dengan isi pikiran. Kemudian apalagi yang salah dengan maulid? Ada orang yang membuat maulid itu karena putenide, egois, ataupun tempat untuk menyombongkan diri. Ya, kagak pegah-pegah bakob, ilum kalinya lu pegah maulid dua boh lima lungsi. Seolah-olah maulid ini kompetisi, sebuah perlombaan. Esensinya, intinya, tujuan utamanya itu mulai dilupakan. Sang-sang maulidnya kan le kesenang lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sudah dijadikan sebuah musabakah, perlombaan. Ya, sehingga mutanding-tandinglah. Mutanding tanggindeng menu. Bukan tidak boleh banyak menu, jangan disalahpahami. Silakan memperbanyak menu, tapi niatnya itu kan untuk takoh canggom. Wate tahu kita lihat tetangga kita saboh kaming, ego kita, hasud kita, dengki kita, mangat tak saboh kaming, tak pegatlah dua boh untuk mengalahkan tetangga kita. Ini mungkin dari seginian tidak menjadi maulid lagi, tetapi sudah seperti kompetisi yang ingin mencari kepuasan diri. Ini juga dalam agama dipandang salah. Kemudian dalam maulid itu judulnya maulid, bahasa Aceh judulnya maulid, tapi kejadiannya bukan maulid, maulid. Namanya maulid, maulid, tapi akhir-akhirnya maulid. Itu kejadiannya biasanya ketika musyawarah tentang maulid. Waktu duduk pekan rame-rame pegah masalah maulid, nyana yang sampai maulid. Jadi berubah judul dari maulid menjadi maulid, dari maulid menjadi maulid, maulid. Itu yang sering kita perhatikan mungkin di dapur. Ketika tidak ada tidak sama pandangan tentang apa itu bumbu atau apapun itu, tentang cara kongsi, tentang cara masak, tentang cara bagi atau apapun itu, maka disitulah terjadi caci mencaci, maka disitulah terjadi hina menghina, maka disitulah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang payah ujung-ujung payah lid dengan parang. Jadi tujuan kita itu bahagia, berbahagia dengan lahirnya seorang nabi pilihan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang terjadi di lapangan justru perkelahian, permusuhan,
sungguh ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu hal lagi yang sering kita lupakan dalam maulid ini. Apa itu yang sering dilupakan? Yaitu berakhlak seperti Nabi pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya yang na selawat raya-raya, selawat patah panggung, watelengi patah daku, begak kauri menghambu, ujung-ujung jihjit kebuite. Menghambu begak kauri, watel geboh mekele. Kalan orang kadang ubat, mereka ubat semaja ubat geboh. Nyahana geboh mekele. Kepikir orang watel maulun, jid bahba boleh foya-foya, padahal itu tidak diizinkan dalam agama. Jadi perayaan maulid hari ini yang kita lakukan itu sebagiannya jauh daripada akhlakul karimah, lebih kepada gengsi. Kamu lomba-lomba antar kampung ledung, kamu lomba-lomba antar kecamatan, bahkan antar kabupaten, yang lebih besar lagi antar provinsi. Kalau gaya sebuah perlombaan yang tujuan akhirnya mencari kepuasan diri, tidak ada keinginan untuk berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu sebagai kata pengantar saja. Kemarin kita lanjutkan pembahasan tentang akhlak Nabi. Ini sangat sesuai dengan keadaan, yaitu perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan berbahagia dengan kelahiran Nabi saja, tapi kita itu harus mengikuti segala tingkah laku dan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan selanjutnya sambungan daripada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Wa khatamuhu fid dahyal basu fi khinsirihil iman wa rubbama labisahu fil aisar. Sebagian daripada tingkah laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat, Nabi itu sering menggunakan cincin perak yang digunakan pada kelingking tangan kanan, dan kadang-kadang juga beliau gunakan pada kelingking tangan kiri. Itu adalah sunnah yang hampir terlupakan. Kita yang jemaat tak pakai encin jaman wate tengah megah mecehu batai gyo ya, nyam batai ke rumah habis ya, urau malam cok sente sabah i sabah rong cok batai salan rong luh ngan sente kenyan pun urau malam. Ada yang minta dibeli 1M, gak ada yang jual. Jinau menseribai handa kuli. Wate yang mecehu nyan menyom berempak ngan orang yang galak-galak model lagi han nyan mantip doh nak ni jarau punoh batin cin wate. Jinau handa soleh. Ternyata itu adalah salah satu sunnah Nabi, menggunakan cincin yang terbuat dari perak di kelingking kanan, boleh juga di kelingking sebelah kiri. Kemudian sikap Nabi yang lainnya, yardifu khalfahu abduhu aw ghairuh. Yarkabu ma amkanahu maratan farsan wa maratan ba'iran wa maratan ba'lah syahba wa maratan himar wa aw maratan yamshi rajilan hafian bila rida wala imamah wala qalansuah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekali-kali Nabi ketika berpergian itu kadang menggunakan kuda. Kadang-kadang Nabi ge'e unta.
kadang-kadang Nabi ke keledai. Nabi tidak pernah naik kedelai. Nyo kedelai kacang, keledai. Jadi apa maksud daripada perkataan ini? Artinya Nabi itu tidak pilih-pilih. Nyo na lungkalan sebagian teman tanya menput aja ngahonda, oh ngahonda dari Tauro Longhan Lumja ngahonda aja. Pakai apa kita pergi? Pakai mobil Avanza. Kalau Avanza saya enggak ikut, kalau Innova saya ikut. Jadi menyauli kita nyonyo suka-suka masih pilih-pilih dengan kendaraan apa kita pergi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putra yang ketumenya yang gue. Bahkan kadang-kadang Nabi itu membawa sendiri untanya sedangkan di belakangnya itu adalah budaknya. Ya tayang kan tadi maju. Masa pembantu kita di belakang, kita yang menyetir. Seolah-olah latihnya perasaan tanya bahwa budak itu sudah menjadi bos dan sang karya pangkat dengan getanya nyan haitun latih. Kemudian tingkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamshi rajilan hafian. Kadang-kadang Nabi itu ketika berjalan bertelanjang kaki. Kita yang jajak bengal berjalan. Ana pakai silop. Kadang-kadang Nabi ketika berjalan seperti itu. Bila ridain awate gejak ana gu pakai rida kadang. Wala imamatin, Nabi itu sekali-kali tidak bersorban. Kemudian wala kalan suatin, jangankan bersorban, berpeci pun kadang-kadang Nabi hana. Ya, hai lagi tanya sih. Pani nan tak suku piah tapi lam rumah si gagal ke hana tak suku sih. Artinya ini adalah cerita yang dikisahkan oleh para-para sahabat yang pernah melihat tingkah laku Nabi keseharian itu bagaimana. Mamnya Nabi gesuk kupiah tapi kabeh deh. Maka hukum pakai kupiah wajib. Tapi hari ini hukum pakai peci itu adalah sunnah. Ya, sunat ana wajib. Yang pakai sabi ke wajib deh yang orang dejak ya pakai peci bersama dengan Nabi lo. Ya, hanji peci lain. Ya, Mbak. Kemudian wayaudul marza fil aqsal Madinah. Keseharian Nabi itu di antara tingkah laku Nabi Muhammad yang diriwayat oleh para sahabat, Nabi itu kadang suka mengunjungi para sahabatnya yang sedang sakit meskipun berada di ujung kota Madinah. Artinya kalau sampai berita kepada Nabi bahwa sahabat yang sakit meskipun jauh, Nabi tetap mendatanginya. Ya, karena besar pahala bagi orang yang menjenguk orang sakit. Nyali kita nyata tayang le, na jioh, jioh puto, jioh kakehnya jioh analungja. Kemudian bagaimana keadaan Nabi yuhibbut tiba. Nabi itu suka wangi-wangian. Nabi itu suka memakai parfum. Walaupun tadi ngariwayat Nabi yang dah hana kepakai parfum ngan beruuh mentang luar biasa. Beda ngaruuh tanya kan. Beruuh tanya 8 meter tinggai beh likun. Mubeh luar biasa bertuh hidung dulu boleh-boleh hidung kepada cuman. Tapi kalau keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah harum. Meskipun harum, Nabi juga menggunakan parfum. Ya, bebe pakai parfum. Lo beo sapo minyak atas. Wa yakrahu raihah radiah. Nabi itu membencinya cerita sahabat tentang Nabi. Nabi itu benci bau yang kem, backhand, bau yang keji.
Makanya kadang kita sekali-kali kalau itu bau badan yang sangat luar biasa, ingin mendatangi masjid untuk berjamaah, sunat mana boleh? Karena bau kita kadang mengganggu fokus kawan di sebelah ataupun jamaah yang ada di satu daerah. Nyolagayo asi mangan be gade yang menyata sok baje yang kalhe urohan itu pui lawan ane itu pule go iban be baje tanyo kiban keadaan tanyo ane itu pule go karena pengaruh asi menyedot bau. Tapi menyebab tempat memusalai kampung yang ana asi bebala asi mekipah ngin ta nyan 8 meter deng mube baje tanyo mube ru. Maka jadi ketika berjamaah itu supaya tidak mengganggu khusyuk orang lain, disunatkan untuk mandi dulu. Makanya kan wate ja Jumat sunat mano, wate ja sembahyang uroraya sunat mano, kupu nak gadah bau yang keji yang bisa menghilangkan khusyuk orang lain ketika beribadah. Mudah hurung buno kusyung wate ke semayang wate ke dengar khutbah dengan ceramah fokus, tapi karena ada bau yang menyengat dari samping begetik ngan di samping sehingga terganggulah fokus, fokus dia teralih kepada backhand bukan lagi kepada ibadah itu sendiri. Wa yujalisul fukara, Nabi itu tidak gengsi karena gegetanya tidak kekalan orang hana peng, orang fakir, orang miskin, Nabi tetap ketemdu ngawurungnya. Nyata yang jino ikalan, na peng gak yang puhana, lalu menaik kun, cuma pantau terus. Waktu disikapi, waktu ibu pun, akhlak dia sehari-hari, hai temengan dengan orang-orang yang tidak punya uang. Di kampung long, daerah kawasan Aceh Utara yang naurung siro zaman dijauhi oleh orang lain karena kemiskinannya. Ho yang geja gemutang, ho yang geja gejep ikupi gom, maksudnya tingah tapasan kupi sabog lah yang geja gayan gedu waju samping gejok kupi tanya gejep waju. Pulang rukuk, rukuk cibet tanya. Saya nak rukuk titik atu meja, supaya rukuk, gucok, gupim aju. Belakai di. Artinya ekonomi beliau cukup sulit. Sehingga banyak orang yang menjauhi beliau. Anggiti mengan. Pakan. Ayat saya teruk kan, kak mahabapa, nyok, karugo dulam. Baik, katrui. Karugo dulam. Habis lom kupi, habis lom rukuk. Kadang-kadang beliau yang gedu aju, langkawa rame, pede memang orangnya, langsung gedunya jaro bang, nubuh kupi tikan, ataupun sabar. Ya anak bayi lah, gepreh urungi samping, untuk bayi. Jadi, beliau memang pada masa itu, hana sapu, cukup miskin, untuk tidur, saya kurang paham dengan ceritanya. Tapi menurut pengakuan warga setempat, beliau memang tidak ada apa-apa. Anak sepu kaya. Nyona peng gitu upah kadang si urom, nyona si peluh ribe yang kenyan udik mati. Nam si peluh urom, nyona singah. Anak berarti singah gudunduk lom. Jadi beliau itu mendekati orang-orang yang ada kadang. Sebagian orang menganggap beliau itu parasit, penganggu, urang pabe peng. Ai kai pegah mano saya tugayan karukod. Padahal itu adalah ladang tempat kita beramal dan bersedekah. Jadi kalau Nabi sendiri tidak gengsi, wajadisul fuqara. Nabi itu kalau melihat orang fakir miskin, Nabi itu getemdu. Ya, mau menemani, mau mengobrol dan lain-lain sebagainya. Urung saya, urung saya kemudian na rezeki bacur gebil Allah, ana dodopo
punya harta, punya uang sekitar 2 miliar. Ya, udah nggak sih muno. Yang ibu jole kau tiba-tiba na harta ke, na sedekah, na rezeki ke, berempat peng 2 miliar. Apa yang terjadi? Orang yang puji ke nyanawai sudah mulai mendekati dia kembali. Apa yang terjadi? Orang-orang yang pernah berjasa kepada gayan gebalah sekiranya tempat pengkerona 20 juta kuku 20 juta iron awai pernah nabi gelung kupi, pernah nabi gelung ruko. Artinya apa? Beliau itu mengingat jasa orang lain. Mungkin cukup sekian saja, kita lanjutkan di lain waktu, mengingat waktu. Adanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wa hidayah, wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Prodo, balik lagi dengan aku Ilma Arsy. Kali ini teman Prodo, aku bakalan nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti di edisi hari Senin 5 Oktober ya 2026 teman Prodo. Dan kamu masih didengerin kita di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. Gak kerasa teman Prodo, udah di pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Music Live Chat teman Prodo, langsung dari Pro 2 Jakarta.

Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali ke acara favorit kamu, program favorit kamu di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan MLC. Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemenin sama Edit ya di hari Senin. Ya,

tahu mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget sama Bro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105 ya. Selama satu jam ke depan gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC, music live chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi Taman dengan lo di malam hari ini, teman Bro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka.
1: Halo.
0: Oh, what's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
2: Bukan Grace, Grace aja kali ya. Gak usah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum solo on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace ya HP ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
2: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener ya Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
2: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
2: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih, awalnya oh, iya? Sampai kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja, cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
2: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
2: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji. Tau gak Aji Kor?
0: Oh.
2: Dia yang bikin lagu-lagu enggak dulu, kasih tau mama lagu-lagu yang rame juga.
0: Okay.
2: Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hip dude gitu ya berarti ya?
2: Iya. Tapi ke depan akan eksplor banyak juga sih, mungkin bakal Afro mungkin atau EDM, nggak tahu ya, kita coba-coba ya.
0: Benar-benar, karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hip dude, cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu, jadi kayak mungkin gak hip dude pada umumnya yang udah ada kan.
2: Benar-benar.
0: Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka Musik.
2: Yoka.
0: Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan, halo gitu kan, kayak suaranya deep banget gitu. Terus kayak suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
1: Ustaz, baik bang.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
1: Udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil
1: ya. Lu udah mulai kan?
0: Benar. Yeah. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
1: Lagunya yang Dead Stick.
0: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah, gitu gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
1: Iya, benar.
0: Oh berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian.
1: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian. Gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu.
0: Gue
1: pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
1: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP itu gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, kayak walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X.
0: Yeah. Alright. Berarti apa single? Lu udah punya single atau belum?
1: Udah.
0: Oh, udah punya single. Kapan?
1: Yeah.
0: Singlenya apa?
1: Namanya ada Pulap Tu Hajatan. Itu kayak membadukan Sunda sama hip hop.
0: Oh, I see.
1: Kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lain.
0: Benar. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip hop, ranah rap gitu banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Iya kan? Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
1: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace
1: awalnya dulu. Tuh di... Oh, boleh-boleh kalau Grace mau.
0: Gimana?
2: Yoka dulu. Oh,
0: iya, Yoka. Silakan.
1: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji.
0: Oke.
1: Okay. Produser. Kayak, ini gue ada project nih sama Grace. Lu mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu, gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
1: Jadi gue udahlah, coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Bener-bener. Ya kan genre-nya hip dude gitu. Sementara lu mungkin yang bener-bener basic hip hop, rap gitu kan.
1: Iya.
0: Yeah. Lu menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
1: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan okay. Gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu.
0: Okay. Gitu sih. Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi kali kedua lo ya kerjasama sama si produsernya Ajikor ya.
2: Iya, betul.
0: Ini pertama kali lu ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya dari image lu yang ya lu tahu lah ya waktu itu sama lagu-lagu kalem banget. Tiba-tiba jedak-jeduk gitu, gimana tuh ceritanya?
2: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
2: Udah lama kan? Iya, makanya bener-bener. Dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung.
0: Okay.
2: Dan itu langsung collab juga sama Zinaka berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
2: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak lo sukanya apa sih, dengernya apa, mana coba sini gue denger gitu. Iya minta, lo cocoknya kemana gitu biar minta, emang nyambung gitu.
0: Minta referensi ke lo berarti ya.
2: Itu.
0: Benar-benar seru sih kalau
2: asik.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi
2: itu.
0: Kita bisa lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
2: Itu.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
2: Jangan Tes Aku.
0: Bedi, Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue enggak tahu kenapa dari judul sebenarnya hip dude banget sih.
2: Iya, parah ya.
0: Iya kan? Gue enggak tahu kenapa deh. Kayak ini hip dude kayak iya deh.
2: Ini pasti hip dude. Judul-judul begini hip dude nih.
0: Iya, kayak gue enggak tahu kayak ada template-nya atau apa, gue juga enggak paham gitu lah. But anyway, buat kamu sama Bro 2 kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengin tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Pro 2, lo bisa langsung bertanya aja, langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi berkenaan sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak
0: okay.
1: Ini gimana ya, cuman karena emang dia sayang, jadi kayak yaudah coba dulu deh. Cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya enggak, maksudnya okay. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, gak pernah cukup apapun itu. Tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu.
0: Makanya
1: nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba lama-lama kayak ah gue mendingan sendiri aja deh. Jadi jangan tes apinya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin cobain dulu deh gitu ya.
1: Tipikal ya.
0: Tipikal. Oke. Tapi apa berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri. Cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu kan. Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bisa eh.
1: Bisa.
0: Bener-bener. Kalau dari Yoka gimana, Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini enggak?
2: Aduh. Belum sih, Bang, sebenarnya.
0: Belum pernah ya. Bener-bener. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan. Lo mau gak jadi cewek gue gitu. Tapi ceweknya kayak yaudah jalanin dulu deh gitu. Lo ngeliat hal itu gimana?
2: Aduh. Kayak gue digantung banget.
1: Iya udah gak enak ya.
2: Aduh.
0: Kayak iya. Tapi kok kayak enggak ya gitu ya.
2: Iya. Mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
0: Bener maksudnya kayak iya enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener
2: yeah, yeah.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti nih?
1: Gue lagi aja deh, gak apa-apa.
0: Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Pasti.
0: Benar. Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan, dan lewat FYP aku kayak bro, go for the first time in my life liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini nih, dimana gitu. Gue kayak ngerasa, gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji nih gini kayak, bro nih kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih Yok pertama kali di approach gitu?
2: Awalnya bingung sih Bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan. Kan ininya dikenalnya Grace Katalin tuh.
0: Bener.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hipdut gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah. Dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Bener-bener. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan gak? Di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan, beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling Hipdut itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hipdut gitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih total?
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya, jadi per pertemuan karena online juga kan, kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh lumayan cepat berarti ya?
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan?
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hipdut ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini hipdut doang nih kayaknya nih, gitu kan? Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat hipdut atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Hipdut tuh kayak lu ngomong sehari-hari kayak dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hipdut tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, yang kayak misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu, taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau hipdut.
0: Bener. Tapi kan berarti di hipdut ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Yes. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan.
1: Yeah,
0: gimana
1: yeah.
0: akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di hipdut ini aku nggak kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh, lebih ke asiknya aja sih kalau di hipdut aku merasa.
0: Benar-benar, iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu, ya kan? Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan untuk nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Jangan Tes Aku nih, ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali berarti kalau kalian berdua ya.
1: Iya.
0: Pertama kali yang ini seru banget, hipdut tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang udah gue bilang, gue kayaknya bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hibdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hibdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
2: Itu dia.
0: Lo udah mandi kamu ditanyain ya. Lo udah mandi kamu ditanyain. Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lu berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
2: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja, karena emang lagi-lagi kalau hip itu enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi mungkin lebih ke lebih kayak rada centil-centil dikit gitu.
0: Iya, benar.
2: Gitu. Cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
2: Betul.
0: Gimana nambahin centil-centilnya tuh, gimana caranya tuh?
2: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me gitu.
0: Oh gitu. Oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
2: Gue pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
1: Oh, dari gue agak terlalu sih bang. Kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hip-hop lainnya gitu sebelum ngerjain project ini. Bener-bener. Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip-hop juga ya kan. Nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan.
1: Iya.
0: Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, dunia rap sekarang tuh menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Dari dulu yang kita tahu ya rap ya cuman ngikutin Drake, Kanye West, gitu-gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hip dude ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
1: Waduh, seru sih, Bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak Beef, Kendrick sama Drake tuh.
0: Bener.
1: Tuh gede banget. Yes. Seru banget itu tahun yang lalu.
0: Bener.
1: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman Rodo yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
2: Grace Kaitlyn kah?
0: Asik. ini bingung ya menjawab Grace Kaitlyn atau bukan Grace ya?
2: Itu gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
2: Emosional apa ya?
0: Ada nggak?
2: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
2: Parah.
0: Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi rasanya tetap ya.
2: Benar. Best.
0: best emang. Kalau dari Loyok?
1: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
1: Murder I Sober.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
1: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, kalian pasti ada banyak cerita, perjuangan dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah, itu berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
2: Iya, apa sih? Giliran di Grace Kindly lagunya, pertanyaannya lucu. Giliran begini galau-galau, maunya apa?
0: Kebalik ya, kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya. Tapi gimana so far, maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian nggak yang bikin kayaknya gue udah deh nggak di musik deh gitu, ada nggak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
1: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Yes. Dan kadang di sana gue kayak aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Bener. Cuman gue gak pernah nyerah gitu. Karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Bener. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gokil, sedap.
2: Keren dia.
0: Sedap.
2: Gampang deh sama gue nih.
0: Lo jangan begitu dulu, Grace. Lo jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
2: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya kayak. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
0: Yes.
2: Karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya, yes. Benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
2: Nah,
0: karena
2: itu,
0: menurut
2: gue
0: lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu, kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
1: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan nggak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu.
0: Okay.
1: Gua kayak bikin musik karena emang for the music gitu, ya bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy aja, tetap berkarya aja lah ya, benar-benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin.
2: Iya gimana?
0: Tiba-tiba dia ngeblank. Kan maksudnya ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
2: Iya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget, Terus kayak, mau rilis, yaudah ayo gas. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya, oh wow.
2: Iya.
0: Bener-bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
2: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
0: Kok malah gak rilis?
2: Udah
0: ada OPT-nya. Iya, bener. Oh gitu ya, berarti kayak ya udah maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Bener. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah gak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
2: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
2: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya?
1: Iya enggak.
2: Enggak.
0: Oke, berarti ya bagian hip-dude-nya dinyanyiin sama Grace, nanti rapnya sama Yoka gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Bener-bener. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Ajikor atau gimana? Ke Aji tadi.
2: Mutusin apa nih?
0: Dari segi musiknya, aransemen segala macam.
2: Oh iya. Iya sih. Yeah. Karena kan dari awal jadi bisa terjadinya. Bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang produce kan. Produce, habis itu dia ngirimin salah satunya. Enggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim. Pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin ada. Aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, yaudahlah rilis lah gitu.
0: Oh berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
2: Yes.
0: Ya, dan pilih dan dibikin lagu. Dari itu awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
2: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tau nih sibuk banget. Bro, ngobrolin waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
2: Yo.
3: Halo.
1: Batuk dulu.
3: Gimana aja?
1: Alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya, secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
3: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
1: Bener.
3: Kita pun nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA 42. Asik.
1: Udah paham ya.
3: Udah.
1: Masuk. Bener. Nah kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin apa yang pengen lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik bagian rap ya.
2: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu, kayak dijogetin aja gitu, kayak kata Grace tadi.
1: Bener. Jadi mau santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
3: Bener.
1: Aduh, kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu, itu udah lama banget.
3: Ketara ya. Banget ya, gimana?
1: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
3: Apa ya?
1: Gak
3: ada sih.
1: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
3: MV belum.
1: Belum ada ya? Akan ada kah? Atau ada visualizer?
3: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin, kita bikin MV.
1: Itu dia. Makanya didengerin ya. Bisa dengerin di mana aja nih berarti?
3: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizernya sebenarnya untuk sekarang. Di Apple Music ada, semua ada
1: ya, dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
3: Masuk
1: kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin disampaikan nggak ke teman Produ seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan di boleh Grace dulu.
3: Buat teman-teman Pro2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya, karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya. Bahagia terus dan jangan lupa stream 24/7, jangan tes aku.
1: Nah, itu dia. Thank you. Dari Yoka, silakan, ada yang ingin samain enggak?
2: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga, kata Grace juga.
1: Asik.
2: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Asik. Jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
1: Yoi, jogetin aja bro.
3: Brazil.
1: Oh iya, Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya, bener. Brazil. Alright. Ada tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya, di semua platform ada. Terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya?
3: Ada.
1: Bisa dicek di mana? YouTube Grace? Atau...
3: YouTube-nya bukan Grace, ada.
1: Oh, bukan Grace, ada ya. Bisa dicek di situ dan bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di-spill? Mungkin dari Yoka, Grace?
3: Kalau aku ada sih di bukan Chris dan Chris Kaitlin. Itu yang penasaran ini ya.
1: Iya. Oh, berarti untuk bukan Chris ini akan ada project selanjutnya berarti?
3: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
1: Oh, akan collab juga ya. Tapi yes. Secara musik berbedakah atau sama rootnya?
3: Mungkin Afro. Mungkin, nggak tahu ya, bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
1: Nah, itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri, akan nggak ada single lu next-nya yang akan dirilis?
2: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi, supaya kita tetap bahagia gitu.
1: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
2: Kayaknya sendiri sih, lainnya sendiri.
1: Ya? Lainnya masih sendiri ya, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka, teman Pro2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kaitlin, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan.
3: Iya.
1: Karena ada alter ego lu nih. Respect. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
3: Thank you so much,
1: sukses selalu, sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
3: Let's go.
1: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seseruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga
3: bukan Grace
1: dan juga
2: Yoka.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye bye.
3: Bye. Music Life Chat. Music Life Chat. Tumbuhlah.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Tulang Pradua. Tadi kita udah puterin music live chat langsung dari Pradua Jakarta. Dan gak kerasa sekarang udah di jam 21 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, Tulang Pradua. Dan kamu masih dengan aku, Ilma Arsy. Tadi kita, kemarin kita juga sempat ngebahas tentang Safri Wood dan juga beberapa alternatif untuk membahagiakan diri sendiri. Nah, kira-kira malam ini kita enaknya ngebahas apa ya, Tulang Pradua? Karena juga kemarin udah di hari Minggu dan hari ini hari Senin pasti bawaannya mumet banget ya. Atau gimana kalau kita serunya ngebahas gimana sih cara menaikkan mood kamu di setiap hari Senin? Karena biasanya kalau udah di hari Senin bawaannya tuh kayak aduh Senin lagi nih, mulai lagi aktivitas nih gitu ya. Jadi coba kita hari ini kebahasnya itu masalah bagaimana sih cara menaikkan mood kita di pagi hari, apalagi hari Senin, teman Pradua. Dan tadi juga udah kita puterin lagunya Tulus Cahaya, ada Gitaf juga Sediaku Sebelum Hujan. Next kita muterin dulu lagunya Budi Deremi, Ingat Dirimu Lagi, sebelum kita ngebahas tentang mood ya, atau meningkatkan mood di setiap hari Senin. Gak cuma hari Senin aja, tapi meningkatkan mood kamu di setiap harinya, teman Pradua.

adalah salah satu cara bikin kamu naik mood di setiap harinya adalah dengan banyak makanan-makanan yang bergizi, teman perdua. Ternyata makanan itu sangat berpengaruh dari kualitas tubuh kamu, ya. Karena biasanya kalau kamu makan makanan yang bergizi kayak buah-buahan, sayur-sayuran, kualitas tubuh kamu tuh juga semakin membaik. Kalau sudah membaik tubuh kamu, pasti bawaan mood kamu itu akan sumringah, ya. Karena kalau udah mulai makanan-makanan yang gak sehat, itu bawaannya breakout. Kalau udah breakout, overthinking. Kalau udah overthinking, langsung aja ke stres. Kalau udah stres, teman perdua, mood juga akan menurun. Tapi kalau makanan yang bersih, makanan yang sehat-sehat, itu akan lebih cerah, lebih segar, dan lebih membawa kamu ke jalan-jalan yang memang benar-benar buat mood kamu itu jadi lebih bertambah, teman perdua. Ternyata sangat berpengaruh ya kalau makanan itu. Jadi buat kamu yang pengen setiap harinya moodnya bagus, cobalah makan makanan yang bergizi, teman perdua.

Teman Pro 2 masih dengan aku Ilmar di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Masih dengan pembahasan kita, gimana sih cara meningkatkan mood kita setiap harinya teman Pro 2, bukan hanya di hari Senin aja ya. Tadi dengan cara makan makanan yang bergizi. Nah sekarang teman Pro 2, yang paling penting adalah olahraga. Ternyata olahraga itu juga bisa membantu menambah stamina dan juga mood kamu sepanjang hari. Nah coba aja gerakin tubuh kamu teman Pro 2 di pagi hari, 5-15 menit aja gerakan di badan kamu, pinggang kamu, kaki kamu, tangan kamu, kepala kamu, seluruh tubuh kamu teman Pro 2. Agar apa? Agar stamina dan juga mood kamu itu di pagi hari bertambah semangat. Karena biasanya kalau udah olahraga, terus makan makanan yang bergizi, pastinya tubuh kamu itu seger banget teman Pro 2. Kalau tubuhnya udah seger, udah aktivitasnya itu juga lancar pastinya. Juga mood kamu akan bertambah lebih berstamina lagi. Tapi kalau misalnya bangun paginya lambat, terus makan makanan yang gak bergizi teman Pro 2, itu pasti bawaannya itu stres dan juga tidak mood untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi cobalah untuk sekarang ubah pola hidup kamu teman Pro 2, agar mood kamu di setiap harinya itu bertambah semangat dengan cara makan yang bergizi dan juga olahraga yang seimbang teman Pro 2.

kedua saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini Senin 5 Oktober 2026. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI program Madu Esok Pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Ilma Arsy, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa bersama Pro 2 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Selasa, tanggal 6 Oktober tahun 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi setelah mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali udara tetap di udara.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Baik, teman Pro 2, kita ikuti kuliah subuh langsung dari Pro 1 R Banda Aceh dirilis dari Masjid Raya Baitur Rahman.
1: Sudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahi wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma bishrh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah subuh yang selalu diberkati oleh Allah, pendengar radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Radio Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Pada subuh yang berbahagia ini, sambil kita itikaf di dalam masjid Allah ini, marilah kita lanjutkan pelajaran kita Selasa yang lalu, di mana sejarah politik Islam atau sejarah para pemimpin Islam sejak Nabi Muhammad dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Muawiyah. Setelah Muawiyah tumbang, dilanjutkan oleh Khalifah Abbasiyah dan seterusnya hingga terpecah menjadi negara-negara kecil sampai ke seluruh sentaru dunia termasuk di Aceh. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi, meskipun dia berkuasa dengan tangan besi, meskipun dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, misalnya Fir'aun. Suatu masa kekuasaan itu akan Allah cabut daripada mereka. Oleh karena itu, kisah daripada pemimpin-pemimpin masa lalu, terutama pemimpin-pemimpin Islam, menjadi pelajaran bagi kita saat ini dan ke depan, agar mengambil ibrah, mengambil iktibar dari sejarah-sejarah para pemimpin Islam tersebut agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Hadirin sidang yang semua yang berbahagia, Selasa yang lalu kita telah membahas mengenai Khalifah Muhammad Al-Amin yang merupakan putra daripada khalifah yang ternama, yang sangat populer, yang dikenal adil, bijaksana, hebat, yaitu Harun Ar-Rasyid. Kemudian Harun Ar-Rasyid juga memiliki anak yang menjadi khalifah. Selain Muhammad Al-Amin, ada khalifah yang akan kita bahas pada subuh yang berbahagia ini, yaitu Abdullah Al-Ma'mun, atau lebih popular dikenal dengan Khalifah Al-Ma'mun. Keduanya putra daripada Harun Ar-Rasyid, berbeda ibu. Antara Khalifah Muhammad Amin yang ibunya ini adalah Zubaidah, orang Quraisy asli, sementara Khalifah Al-Ma'mun ibunya orang Iran, orang Persia. Maka keduanya pada awalnya waktu mereka masih muda ini sangat akur, akan tetapi dalam perjalanan karena provokasi yang ditebarkan oleh perdana menterinya atau oleh bawahannya, akhirnya adik abang ini berujung tragis, di mana Al-Ma'mun menyuruh panglima perangnya Tahir bin Husain untuk membunuh adiknya, walaupun pada dasarnya Al-Ma'mun ini tidak ingin adiknya dibunuh atau dipenggal lehernya, cuma hanya ingin ditangkap. Tetapi akhirnya Tahir bin Husain memenggal kepala abang daripada Al-Ma'mun ini. Ujung-ujungnya apa? Tahir bin Husain juga
mengalami hal yang sama. Ini artinya, kalau kita membunuh orang lain dengan mengharap jabatan, artinya membunuh bukan karena melakukan dosa besar atau melakukan pembunuhan, semua akan kembali kepada kita. Banyak sekali di Aceh misalnya pada zaman kerajaan dulu, orang-orang Aceh yang bekerjasama dengan Portugis, kemudian orang-orang Aceh yang bekerjasama dengan Belanda, ujung-ujungnya mereka juga akan jadi korban. Contoh misalnya, orang yang membantu Belanda meracuni Tengku Syik di Tiro sebagai panglima perang pada saat itu dengan iming-imingan tertentu, dan akhirnya dia juga dibunuh oleh Belanda. Apa kata Belanda? Bangsanya sendiri, satu agama, mereka rela berkhianat, apalagi kepada kita yang beda agama dan beda bangsa. Maka hati-hati bekerjasama membantu orang lain, suatu saat malapetaka itu akan kembali kepada kita. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, Abdullah Al-Ma'mun ini lahir pada tahun 170 Masehi atau tahun 170 Hijriah atau tahun 786 Masehi. Beliau lahir di pusat kota Baghdad. Ibunya seorang budak dari Persia yang bernama Murajil. Abdullah Al-Ma'mun ini berguru kepada banyak ulama, di antaranya Imam Malik. Pada saat Imam Malik tinggal di Madinah, Al-Ma'mun ini belajar dulu bersama abangnya Al-Amin di Madinah. Al-Ma'mun sosok pemimpin yang sangat mencintai ilmu. Beliau mengaji atau belajar agama bukan pada satu guru, hampir 100 gurunya. Al-Ma'mun ini tergolong pemimpin yang cukup berani, tegas. Apabila kita flashback ke belakang, hampir semua pemimpin Islam, baik di masa Muawiyah dan dinasti Abbasiyah, pemimpin-pemimpinnya orang-orang berani. Maka di dalam kitab Ahkam As-Sultaniyah yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, beliau mensyaratkan siapapun pemimpin di pemerintahan, syarat utamanya adalah suja, harus berani. Yohana berani, Yohana behe, nyai ganggu oleh urang. Ketika diancam oleh lawan politik, oleh musuh, kagoyang. Maka syarat utama pemimpin itu, terutama pemimpin di pemerintahan, adalah harus berani. Khalifah Al-Ma'mun orang yang sangat menghargai ilmu. Pada masa beliau, profesi yang paling prestis adalah menjadi guru atau dosen. Guru atau dosen, yo gaji per bulan menurut beberapa ahli sejarah menyatakan hampir sama dengan gaji per bulan Ronaldo. Padu ke bulan Ronaldo. Sampai begitu. Tidak ada pada saat itu seorang guru yang miskin atau dosen yang miskin. Beliau memberi gaji yang tinggi kepada guru maupun dosen agar bisa fokus dengan pekerjaannya. Apa alasan beliau menghargai guru maupun dosen atau Tengku Tengku Dayah? Beliau beralasan bahwa
pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, banyak para edukator, banyak para muallimin, orang-orang alim ikut minta ikut berjihad, tetapi Nabi melarang. Karena apabila guru, tengku, ustaz, dosen juga ikut berperang, siapa yang mengajari peserta didik? Siapa yang mengajari siswa? Oleh karena itu, menurut beliau, guru ini harus dihargai, guru ini harus diberikan fasilitas dan gaji yang tinggi. Kita masih ingat ketika Jepang dibombardir oleh Amerika Serikat, Hiroshima dan Nagasaki, apa yang ditanya oleh Kaisar Jepang? Tidak ditanya berapa orang tentara mati, berapa banyak pesawat tempur habis, berapa banyak pelabuhan hancur babak belur. Tapi yang ditanya juga guru. Di negeri kita, guru sungguh ironi hidupnya. Sudah kuliah sampai S3 misalnya, dosen. Maka wajar sekali apabila banyak di daerah kita dosen maupun guru cari kerja sampingan. Ada yang sore harinya nge-grab dan seterusnya. Bagaimana bisa menjadi guru yang profesional? Ibarat tengku, mio tengku hana dipermen oleh pemerintah. Kiban fokus ke semua berat. Payah kerja ublang, payah kerja ugli, dan seterusnya. Maka, kalau ingin pemerintah hebat, salah satunya adalah perhatikan nasib guru. Berikan fasilitas dan gaji yang tinggi kepada mereka. Hadirin sidang yang masuk yang berbahagia. Akan tetapi, Khalifah Al-Ma'mun, walaupun beliau sangat-sangat mencintai ilmu, bahkan orang yang mampu menerjemahkan buku-buku dari bahasa Cina, bahasa India, bahasa Persia, itu akan dibayar mahal. Maka sangat wajar pada masa ini, banyak sekali filsuf Islam, banyak sekali muncul tokoh-tokoh Islam. Kita pernah dengar, walaupun dilanjutkan pada dasarnya oleh Al-Ma'mun, inisiator hal demikian itu adalah ayahnya sendiri pada dasarnya, yang kemudian dilanjutkan oleh abangnya. Tetapi puncak kejayaan ilmu pengetahuan pada masa Al-Ma'mun, di mana pada saat ayah beliau masih hidup, Harun Ar-Rasyid mendirikan namanya Baitul Hikmah. Di sana ada semacam pustaka besar, di mana di sana ditempatkan orang-orang hebat, ilmuwan-ilmuwan, untuk menerjemahkan seluruh kitab-kitab atau buku-buku berbahasa asing, termasuk dari bahasa Yunani. Maka pada masa ini kita pernah dengar namanya Al-Khawarij, ahli matematik. Bab masa inilah mereka hidup. Kita pernah dengar filsuf Islam Al-Kindi, pada masa ini juga hidup. Dan karena cintanya dengan ilmu pengetahuan, pada masa ini juga anak-anak yang masih remaja belajar ilmu dengan bebas. Akhirnya setelah masa-masa berikutnya muncul tokoh-tokoh Islam hebat yang berasal dari negeri Baghdad dan sekitarnya. Ada ke depan nanti Ibnu Sina, ada Imam Al-Ghazali dan seterusnya yang akan kita bahas nanti dalam pertemuan-pertemuan ke depan. Sungguh disayangkan, meskipun Al-Ma'mun ini adalah seorang pemimpin yang mencintai ilmu, di masa atau 4 tahun sebelum beliau wafat,
beliau mendukung satu aliran yang menurut mayoritas ulama yang hidup pada saat itu tergolong aliran sesat, yaitu Mu'tazilah. Al-Ma'mun punya alasan kenapa semua fenomena empiris yang ada di muka bumi ini harus dinilai dengan logika. Karena menurut beliau, tidak ada satupun hukum ataupun ciptaan Allah yang tidak bisa diukur oleh rasio, oleh logika, atau oleh rasional. Maka beliau membolehkan aliran apapun hidup pada dasar itu, pemikiran apapun berkembang pada dasar itu, termasuk Syiah. Apalagi ibu beliau ini ada hubungannya dengan turunan Syiah, Al-Murajil ini. Apa di antara kebijakan negara kepada seluruh umat Islam pada dasar itu? Menurut Al-Ma'mun, Al-Quran yang ada sama kita sekarang ini adalah makhluk. Maka tidak heran pada masa itu ada ulama besar yang masih hidup, namanya Ahmad bin Hanbal, pernah dipanggil oleh Al-Ma'mun ke istana dan beberapa ulama lainnya di seluruh negara Islam pada saat itu, ditanyakan satu persatu. Menurut saudara, Al-Quran makhluk atau bukan? Hanya Ahmad bin Hanbal yang menolak secara tegas. Menurut beliau, Al-Quran ini bukan makhluk. Akhirnya Ahmad bin Hanbal dipenjara. Walaupun banyak ulama pada masa itu meyakini bahwa Al-Quran bukan makhluk, tetapi tidak ada yang berani secara vulgar kecuali Ahmad bin Hanbal. Keempat ulama mazhab, baik ulama Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, semua mereka tidak setuju Al-Quran itu makhluk. Nah, sira dua sigam muronyo. Nah, yang tiga pegah. Jadi, tah ulama lain yang tak ikut menyokan pedroyan. Oleh karena itu, kita berharap di Aceh tidak ada ulama, ustaz, tengku yang meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Walaupun Al-Ma'mun sebagai khalifah yang sangat mencintai ilmu, termasuk anak kandung pemimpin atau khalifah yang paling hebat Harun Ar-Rasyid, tetapi masih ada ulama yang berani qul haqqa walau kana murran, ulama yang berani berkata benar meskipun hidupnya beresiko, yaitu Ahmad bin Hanbal. Pada masa ini Imam Syafi'i sudah meninggal dunia. Dari empat mazhab besar umat Islam, yang terakhir adalah Ahmad bin Hanbal. Faham Mu'tazilah sudah lahir pada tahun kedua Hijriah, artinya sudah sangat lama paham Mu'tazilah ini, termasuk berkembang pada masa Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan seterusnya. Tapi tidak ada satupun ulama besar kita itu yang meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pada subuh yang berbahagia ini saya ingin mengutip sebuah kata-kata mutiara yang pernah disampaikan oleh Khalifah Al-Ma'mun, yang kata-kata mutiara ini menjadi pelajaran bagi kita
walaupun Khalifah Al-Ma'mun 4 tahun, beliau lebih kurang 20 tahun berkuasa, 4 tahun sebelum wafat baru apa namanya memerintahkan seluruh ulama dan pejabat negara agar ada satu kebijakan atau peraturan negara, peraturan pemerintah, Al-Quran ini makhluk. Tetapi ada pendapat beliau sempat taubat sebelum meninggal. Sempat taubat. Semoga Allah maafkan beliau karena telah memberikan kontribusi besar kepada Islam, di mana pada saat beliau berkuasa kafir-kafir terutama Romawi pada saat itu takut sama beliau walaupun pernah bekerjasama dengan Romawi. Tujuannya politik agar kitab-kitab yang ada di pustaka Romawi itu diberikan kepada beliau untuk diterjemahkan. Karena di pustaka Romawi berpusat di Bizantium, Muyaurayo di Turki, di daerah Istanbul. Muyohana Tamegat hijau buku-bukunya, sehingga banyak sekali buku-buku dari Aristoteles, buku Plato, Cicero dan filsuf-filsuf Yunani sebelumnya diterjemahkan oleh beliau, menyuruh kepada orang-orang yang paham bahasa tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Apa kata-kata mutiara?

0: kabinetnya, ada saja menterinya, ada saja kepala dinasnya yang buat kejahatan. Maka hati-hati kita sebagai pemimpin dalam memilih kepala dinas, dalam memilih menteri. Bagaimana presiden hari ini telah berikhtiar melakukan yang terbaik untuk bangsa ini, tetapi korupsi masih tetap merajalela. Walaupun beliau punya azam ingin membersihkan koruptor-koruptor di Indonesia, yang merusak tatanan negara hari ini adalah pejabat-pejabat. Oleh karena itu, baik Pak Kecik ketika memilih aparatur gampung, kaur, kepala dusun atau ulia jurung, hati-hati pilihlah yang seorientasi dengan saudara, dengan berpedoman kepada prinsip keislaman, memilih kabinet-kabinet kita, memilih orang-orang yang akan membantu kita, juga orang-orang yang takut dengan Allah, orang-orang yang orientasinya untuk akhirat bukan untuk pragmatisme. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wayakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Info Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman berdua. Ya, yeah, apa kabar? Semangat pokoknya untuk pagi hari ini ya. Edisi 6 Oktober 2026, teman berdua. Nah, teman berdua, aku akan membacakan beberapa informasi ya untuk kamu, teman berdua, di info berdua. Jadi, teman berdua, wah, ini kabar baik nih, teman berdua. Mengukir sejarah ya, Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi teman berdua, skor akhir 4-2 itu kan menunjukkan tim Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti ya. Timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand, teman berdua. Tahu nggak teman berdua? Pada babak pertama, skor itu menunjukkan kebuntuan antara Indonesia menghadapi Thailand dengan hasil 0-0. Dan siapa sangka ya, di akhir 4-2, congratulations ya buat Timnas Indonesia. Wow. Oke, okay, sementara itu teman berdua ya, masih seputar sepak bola juga ya. Kalau tadi Timnas Indonesia, ini nih Messi nih, siapa nih yang ngefans sama Messi teman berdua? Jadi Disney ya akan menyiapkan serial animasi Messi dan The Giants musim panas 2027 teman berdua. Jadi serial ini menceritakan petualangan anak laki-laki bernama Leo dalam menyelamatkan dunia alternatif Iko ya. Dan Lionel Messi terlibat langsung sebagai produser eksekutif dalam proyek kolaborasi bersama Sony Pictures Television ya. Disney mengumumkan produksi serial animasi Messi dan The Giants yang terinspirasi sosok Lionel Messi. Ini para fans Ronaldo jadi pasti minta juga. Eh udah buatin juga lah animasi buat Ronaldo. Hai guys, kemudian teman berdua. Nah, jadi buat cewek-cewek ya, harus kenal 5 tanda PMOS sejak remaja, teman berdua. PMOS itu sendiri adalah polyandrogen metabolic ovarian syndrome ya. Karena gangguan ini gak hanya berkaitan dengan kesuburan, tapi juga bisa mempengaruhi kondisi hormonal dan metabolisme tubuh. Deteksi lebih awal tentulah lebih penting kan, supaya gangguan ini gak baru diketahui ketika perempuan itu sudah mengalami kesulitan untuk mendapatkan keturunan, teman berdua. Jadi hati-hati teman berdua ya, kenal sejak remaja. Makanya kayak makan sehat, hidup sehat, olahraga, perbanyak minum air putih, perbanyak istirahat ya, dan kurangnya lah makan-makan junk food ala-ala praktis itu teman berdua. Ya biasakan rajin buat bawa bekal dari rumah ke sekolah ya kan. Dan juga sebagai orang tua ya teman berdua, yang kamu mungkin juga punya anak gadis yang sudah beranjak remaja, bolehlah ya di dikasih wejangan gitu teman berdua ya. Kurang-kurangin lah minuman-minuman soda, segala hal lah gitu. Pokoknya intinya sebenarnya kalau selama kita hidup pola sehat, makan sehat, terus kalau misalnya ada something wrong buat kesehatan, langsung cek aja ya, biar dapat penanganan yang lebih cepat. Oke, okay, untuk informasi lebih lanjutnya teman berdua, kamu bisa langsung baca di situs rri.go.id.
1: Presented by News Division.